hiko e tau bebe. Pangata, sende ni mani. Ufulua e tau ui pu. Pangata. Kauk alu ki farikoloa o mai ho whakatau. Pangarua. Kauk mahi ho pea toko ni whakata pea mohoi.

0: irang ta tangi da jana khage ke ke ta khage ke nana siao o bun bai na ko le su an jene de de nan ni wana lan de ke na ga yo si na o wi ken e ken na yara ora ora ken ko ya ora ora na ai ke ke ya te mo te mo ne de to wana e kana ye ka mo ko ten tim ke to ke ko ro ko point te mo ko ke ke ken ka nan a na ga de ke ma ro ka ke ke ya e Terenen ni anak ibu ibu ibu anak biru ya re. Tema aku ni korak korak aje ya re. So undang ra aku kum aku ni minggu ni kan nama aku supaya ra ke aku aku awak ke tempat serawa. Eko nak anak dia ni entah entah yang aku ni anak hari kiakin korak korak hari hari kiakin. Okay, oh distress ni tu kan anak aku pun kain ni tu korak kain berapa tau tiga. Kau nak anak dia ni kena ikut terenen nama hari kiri ya tak okay. Saya kena angkat ni dari, kuni yang kandi, ada kaya saya kira ni main dari serau yang kacil nora kiti, di bayi pun di, ye dari pun cerah di, yang kacil TV, ye di, sekarang ni ye di cerah hari pun te flu, ye, te flu ada kaya kau nak ni, orang ni dia di nak angkat ni, tetapi kaya kaya kanga angin tetapi ye lah, ye kiri ni nara nanti, esir lagi nara tetapi hari pun dapat sama ye. Ya ki pun tahu nanti dari kang aku orang para kata ke aku kualiti sih kang aku jadi ke orang ni ya hari kang ni run tiada si jadi usual kang ni tiada si terbaik pun ke ne ayat ni saya tu kan nanti kang aku kau beri kang aku jadi kan sebenarnya nanti ke abun kang kau jadi kan kan ayah nang flu iya dia abun abun ama abun ni mereka kan tu si nang orang ni kan si pun flu kita ke Oh, aku nak kandil dengan apa? Kau kunci yang kandil, kan? Kayak kayak. Ini kandil dengan toko. Aiyah. Aiyah, aku kandil. Anak aku dari itu toko mana?
1: Aiyah.
0: Si toko mana kandil? Tadi itu, hari raya ke Sumuran, saya ikut. Benda saya di itu. Saya, kita kayak kayak kayak. Orang ni, anu nak angin setai kan? Aku pun sana kayak kayak. Aku pun sana. Anu kan setai pun sana. Kita, pun sana. Anak aku kampai nara. Ika kawan juga. Iru iwa arorai ka kaige ba na ta roi ba semana bai ba pun to kwana anda kara roi ye nte bai ye na kari ka kai kaige ye ai ke narun narun tenan tenan da bai ge san de ge nei mai na ri kana to go wa ra ide ide ka kaige ro pugin to te mo go to ti ti to ti tenen bai ye ya ke to tenen de ga kin to te ka tama ti Si takannya ni, kuih kita na, anara prayer na hari ni, orang ni, mana nak, anang kita pun kai kiki hari ni, kita ni, orang kata yang kerap pun ni cepai hari, ni nak kau kiki kai kai kiki. Anak anak abang tu tuan nak kiki, abang tak kata mohon cepai ni, ni nanti ni orang ni tak kai kiki, orang ni tari, orang ni orang ni tak kai kiki. Orang ni, si tuan angkat ni, kiki cepai nora kiki na, hari abang tu na, insan tu kiki, insan nak nak kiki. Jadi apa yang kau ikhik hari ini? Nak kata jalan hilas ke? Hari akan jalan mui awal tu nanti kita kira ni apa? Oh kan ni ti ti jalan irawat yang kau kira ini hilas ke? Ia yang tu kau naya nak kau ini tu toko iya ini tu toko hari kau ni tak ikhik ini tu presenta oh tak awal ia hari ini naya raya ini treat ke? Nak nak tu karoi tu bayar hari oh ini buat jalan payung ni kiri kiri apa anaira, ini nak buat purai kongkuari karena kuai kiri oleh wali kiri, bahkan aku kuana di ni lari, di bukian nana ini bukian lah ni karawan kawar punya tu kan ada anda ampai mungkin bayangan dari kustroi cerah yang nak pun dia, tapi tadi nak aku nak nangana kiri terpasin ada Ya, anda ni apa yang nampu karena dah run sih lah. Kau boleh kian dari usua kim sih na inflammation sih lah. Sebab itu ni kaya. Okay. Okey. Okey. Anda ni kan dek ah. Senang bayi kan kakak awak tu. Enak hari. Kenapa pun Ari to wana ri ra mai ko te prudence ka ngai. Ani te tai e te na te nei le ngai ora. O ai le ngani no ana bun ge na na le ge ka to tai. Ka ana ri te tani ngai ngai. E na ri ke te kai ke ga wasa na ya.
1: Ai.
0: E o ani kan ana bun te so ai ki ren ri ge to ki ta. Ki te ka ha wa ki pa na ida. Ari e so ni ya to ki ta ki te ka ki na re to wana ni. Ana na na ile tai no ba na prevent ina ka tu ko ale gen ari pun ti ai ya pun ko ron tai pun tai ke ai o ena ka diri ang kan ngana ai kai ke ke ro ro ta kai ke o wa ga ile ang ne na re to wa na re ka ai mu ari na ko ke ang ne ba na ka ba re bi ang ne tera tera an pai wa na ni pu ke ni ang ne ka ro ka pai ke ne ai o kan ni e ang o kan ne ngin te tai ang ang na ke ne tera Ada si sebaya orang ayah orang orang nak biro orang kan kita, tapi nak mana muka orang hati si desa kita muka dari orang nak kata muka ini lagi sebaya nora karim. Angin tetapi ya, ini kakawa tu pana anak anak ada anak hira kena orang nak bukan ada desa, ye sebaya nora ke si terhad desa ada nak ina buka sebaya nora karim, ina nak buin ina era ina rin roy the dose roy the same amount of the dose ada. A benaki don to
1: ah
0: bukan ada ki benai ra yongan pun to ko roi to bai no ra kare je ne ja kana ikira ke ye the space are oh ai to ban ne kana kana ro ba to ye ro re ba goran de yo oh ai ari ki re ta kai ti ke ka ha wang pa bun den na ta te ai ai je ke ta yun de space are ana lai yan ana lai ye ye bai no ra kare ti Mati ini lari, terus space apa yang mana pun orang orang itu banyak orang itu orang program ni tu ia pun itu nangan agan agi pun kita kita, karena tu gua display kita gua display enagi sebuna pun nari nak orang kita nak buat apa space lari, orang orang ini kita ini nanti,
1: kita pernah mencatatkan itu. This is like the one me kangai angana go bona ba igana go gona rely on go dependent on rather than a side effect tra di ana go bona numero ro ke nanti
0: yang kanga go te tanta ni ngari ngani kanga e pa go wan pa di te kai ke ke ngana go ke ke ke o sa bu go bun kanga ke ke na bona ba ke na bona tik tara go e ko ka na ki te ke ali na ro go no ko ra ko ra na pa yari pa ino ara le ke ngangai ro go bun sa ga wa go bana bun e dai di dian tai no ana di dian ana bu go san tai ko pare ya ko nan sai ngana ta wa mana go to ya a kai ko ne mete pai ye ene no ka ri ka wo ke a ya ra
1: e ya ke
0: ti e yang pai ri e ro ri ra na ki ne be no na ka ya na bu go go san tai pe ko nan ne ya bu ndo ko ne ya bu ndo ko ne ka ke ya ko to ye ro ko ne to te mai tu ro ke to te ka ya ke ke sa ya ro ko ne ana wo san ta no de ye de ne yang pun ni tadi ana e aki kai ke kon wo wo sa bari aku na na sai bari ngama te bari yu ri kin den te bari ye ki ku pre ye na patam pa wale ta le chi na wo ye
1: ai a te ye m ka pen te ka na no yara ta no ra ta ta sina tra ye ko ra ki gana ta o a pon nang ni men te be ti ora ke ta ki ki ati to no ho yana pe to ra yana to pun so yide ki ru yata ki tra tra m ka pelente ka no ko
0: e yang to no ka pelente ka kan kan ni to ngai ro us na na ki ne rang na len kan ari ta ki ki bari i ko na ndo kon ti mu ya ka ki na pa to wa na i ko na ne bun i bun ta u bari nga e ma o ti e bun na ti na kora kora o i ko na ndo kon ne ya bun o to ta na yo an to kora kora e moderate ki o i ko na ne ri bun si ti ya e ga ne se di ya ya kona le ya pun ka puno ai ke ma ya pun ya pun ni pai ko ke ba ya ko ya ke ni ya ke ai re gane ile ye yo na ta para se la din tara po ni ye ti am puran pa ya wan do ke ti ka ti am puran se na ga ya pai no ara ke ta para ile ke ye ti tra ti ti se kai ke ke ba ana ka ta ye mo ta ko ra ti na ko tu no ara pa ya kona ti ta ye re ba na ka ye ni ti aus na ko tu no ara ti kona ne ka ti ka ta ko pai ani ya pun do ko ra ni pun to kora kora na re se dia re ai ko kona ni ki ge to ha e mai ro wa ne e ka ha ba ko na de ko ne ka ha re ya se na ri ne ne so ji ne ka ka ro ya ga no ka ne ro apun guna ni ada iya, aja apun kai tiki. Eh, ada orang orang nak, anak di main kat iya ni pun nak konsi siam, nak konsi orang orang ni emergency kan? Eh, tu konen segi atau jenis macam ni, sahli nang anak aku. Ah, kan? Eh, ada orang orang si orang ini, eh, baru konen bayi orang lagi ni yang kiki on the spot nak konen dia nak, anak busa, anak nak tetapi nak kita kita tidak region kawan. Hey.
1: Ano ira ba? Warang kita sa ngora ayo to ka ngora sa rin health talk kita meroro mayro yapon ara kora kini kita sa ike a professional kita yee mataya yee yako na pay yee ama makuri metipota kini kwa kwa ao ako na ante aten ni kita pa sinka para para yora kiki kawa ngira tena sin kita pa sa kisa ngora yon New Zealand o sinan ukun dyan na. Ang yung kanya ni Tramira Suits, sa rungan na pintukin temeroro ayo. Sa mga kariya at kaisipo, kinon temeroro, hindi ko ang ura, heo to, kinon Tramira Suits. Tingnan ako yung mamusu na mutapor ako tete, may yung, ako kong musika may kan.
0: Ay, ilang na traba. Ira na ba si, ira ba si kong ura, wala pa na pero kong ura, kong ura, kaya ito. O, sa kanya ni ka pwede ito, kanan di, ira di,
2: You're now listening to PMN Kiribati.